0: Aluni wura altulu be irifide la nege kanyetani shigi Nigeria akanyetani konoto be Monaco France jamanana
1: Bintou Cissé
0: Nigeria nyina san kono sefa wari miliyadi sabani ko de sarala jatige wale kelaw wali ma che marfa tigi kuluye wala sa uka muko diagu yande milen do labla Nigeria jatimine chekeda SBM intelligence de yenni kuno foni la se kunu nyirini ke chekeda nyinko

0: Alunimura, Altulube, Irifidela, Nege Kanyetani Shigi, Nigeria, Akanyetani Konotobi, Monaco, France, Yamanana.
1: Bintou Sissé.
0: Nigeria, nina san kono sefa wari miliyadi saba ninko de sarala jatige wale kelaw wali ma che marfa tigi kuluye wala sa uka muko diaguyale milen do labila Nigeria jatimine chekeda SBM intelligence de yen ni kuna foni la se kunu nyili nike chekeda ninko hali Nigeria marabaho be waribo wala sa ka muko do bubulo la amenye foli soroda kuna furuku furuku mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC politique du temps ni mara che maboli ministre soche Maurice Kamto Sugandeli ko kake toni nyama ye salon en décembre kalote mené Cameroun marache maboli ministre ani MRC disibab koro Paul Atanji Atanganji ko habada amason Maurice Kamto ka nyemo koyama o bismillah ko kurala ikontu mekafo nyana chugumina bakuruba ulako dollar wali million woro ona fulu de kela ka Nigeria jamana din diago ya minelin do bo bolula o musaka o bebe sefa wari miliyadi sabani kodema nyun kuno foni la sela Nigeria jate minen chekeda SBM intelligence de fe kunu ni wari saralin sa wari saralin la kemekeme sarala bi kononto blala boko haram jate wali kulu de bulukan wa hawasira Diago ya mineliu kelendu wari nyini siraye jatege wale kelau ni marfatiki kuluf bulu Nigeria jamanana.
2: Jati ni ya santan wolon vlaye che marfatiki uni jatege wale kulu ubeka ni jago ya minenu ke